kumanya binkwa tako wansule mazaka medina ilisoka mboti ya sano juu Isaac kamera kodi salo panga tambla finaka sibante Isaac makali ke mutukula abantu bange banda biro government mbagala nyo bagamendi kati DJ Dario Yakuba alfa mukisogambo cha musoweta wo abantu bange bo musoweta banda biro government mbagala nyo kati wano tu simbu de mbalangu Richard Alako gambo cha baba Daniel Keta ine tabu Aisha.

0: Alo.
1: Alo.
0: Wanji sebo.
1: Ini chitia tata wabana.
0: Taida tabu mposi kwe yu.
1: Mkuli kendi.
0: Eyo ndiba yo tujifude mu baba.
1: STV promotion. Sweta utani.
0: Baga mbachi baga mbachi baga mbachi. Abantu banga benti ndabande vrabi supermarket baga miti baga la nyuba customer bonda uwe para kudi liza 95.5 wewe wanji sabu nsendo ndiburu unji na untandi sekati andi ya shigende lwa mnanga amyono baga mbacha abantu mafabairu emi ya ambasada
2: abairu emi ya goza baina tabu
0: tebaina tabu
2: aliwa
0: nukwe gamba batumbude njuku mkane batumbude ne mroji abari mroji tebweba kabweba si mtumbude wanji sabo
1: jebale
0: mkane baba na